0: ni we afan ya muwe mabusia fo emegumi amukumpra kon
1: ebuwe ebuwe mabusia fo emegumi amukumpra kon mamenko
0: mesipedi ni we afan ya muwe mabusia fo emegumi amukumpra kon
1: ebuwe ebuwe mabusia fo emegumi amukumpra kon mamenko
0: abusia mabusia fo.